Arbola, pemain dari Qatar, lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini, sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang, di sana ada Saliba. Oh, namun Arbola, sundulan dari Saliba tadi, belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamat lagi nih gawang Qatar dari ancaman tangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Taupani, 5-0, maksud kami 6-0 ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat, mencermatin seperti apa tentunya untuk

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Yesbal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan
2: Rosatu.
1: Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan.

yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Dan juga kita informasikan untuk cuaca wilayah Sabang pagi hari ini agak sedikit mendung ya. Tadi malam sempat petir tapi tidak ada hujan, dan pagi hari ini juga matahari masih belum menampakkan sinar cerahnya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini untuk cuaca di wilayah Sabang dan juga sekitarnya, serta secara umum wilayah informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini bersama perakirawan dari Sultan Iskandar Muda Aceh. Kita masih menunggu dari Bang Dimas, masih menghubungi nih. Iya, oke, baik, kita masih menunggu. Masih terhubung ya, masih coba menghubungi. Kita coba sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melabuh, ada Bang Karno. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Oke, baik, suaranya agak kecil ya. Oke, Bang Dedi sudah? Bang Dimas sudah? Sudah, oke. Bang Karno, kita tunda sejenak ya.
2: Iya.
1: Sapa-sapanya kita dengar dulu dari Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Masih belum kedengaran Bang Dimas. Halo, selamat pagi.
3: Halo Bang Dedi. Bang Dedi, bagaimana bisa didengar suaranya? Halo. Aduh. Boleh deh, coba sapa kembali, mungkin rekan-rekan yang lain kita coba lagi ya. Mungkin ini kendala jaringan atau apa.
1: Baik, oke. Tadi yang pertama kita sudah sapa Bang Karno dulu dari Melabuh. Gimana kondisi cuaca pagi hari ini Bang dari Melabuh?
2: Iya, kalau di Melabuh pasca hujan semalam ya, saat ini memang udah gak hujan lagi. Tapi memang cukup sejuk, suasana berawan, mendung di sebagian tempat begitu.
1: Oke, Kalisa. Baik. Baik, berarti hampir sama juga seperti di Sabang ya. Tapi Sabang semalam gak sampai hujan, cuma geluduk-geluduk petir aja.
2: Iya, kalau di Melabuh cuma hujan, geluduk juga gitu.
1: Oke, gimana dengan... Baik, terima kasih Bang Karno. Gimana dengan Loks Maui nih Kak Yuna? Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Lisa.
1: Gimana kabar dan gimana cuaca pagi hari ini?
4: Ya, kabarnya baik. Tadi pagi sempat gerimis saat perjalanan menuju studio, tapi sekarang Loks Maui masih mendung dan masih menunggu matahari terbit.
1: Oke, matahari masih agak-agak males nih.
4: Iya, masih malu-malu dia.
1: Masih malu-malu. Oke, baik. Sebelum informasi berikutnya, nanti kita sapa yang berikutnya. Terima kasih Kak Yuna dari Takengon dulu, ada Kak Yati. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Lisa.
1: Gimana kabar Kak Yati?
5: Alhamdulillah sehat Kak Lisa. Kak Lisa gimana?
1: Alhamdulillah cukup baik juga nih Kak Yati. Cuaca di Takengon gimana pagi hari ini?
5: 11-12 ya Kak Lisa, sama di Loks Maui. Pasca hujan dini hari tadi, ya untuk saat ini masih menunggu matahari terbit juga.
1: Oke, baik, berarti dari barat kemudian timur, tengah juga dengan cuaca yang mendung-mendung bagaimana begitu ya.
5: Betul sekali.
1: Oke, kita ke Singkil, Bang Musin, selamat pagi Bang Musin.
6: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Di pagi yang cerah ini ya.
1: Oh cerah, di Singkil cerah ya pagi hari ini ya.
6: Tadi sempat juga hujan gerimis dan kembali lagi cerah.
1: Oke, baik, kayaknya hampir seluruh wilayah Aceh hari ini matahari masih malu-malu nih menampakkan sinarnya.
6: Malu-malu
1: ya. Oke, bagaimana Bang Dimas, sudah oke dengan BMKG-nya? Belum, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu kita langsung ke Singkil aja Bang Musin. Ada informasi apa nih Bang
3: coba
1: Musin, silakan.
3: Kita dari WA coba kita hubungi nih. Mudah-mudahan bisa ya.
1: Oke. Baik, baik. Silakan. Bisa dicoba dulu Bang Dimas sambil kita menunggu.
3: Oke, coba.
1: Halo, selamat pagi Bang Dedi Ardana.
4: Belum.
1: Karena cuaca ini ya pengaruh juga ya. Jaringannya juga males kayaknya. Belum bisa ya Bang Dimas ya. Oke, terakhir aja mungkin nanti kita langsung ke teman-teman dulu, boleh Bang Dimas? Oke, baik, terima kasih. Kita langsung dulu ke Bang Musin, karena Bang Musin tadi yang terakhir kita sapa. Bang Musin, ada informasi apa dari Aci Singkil?
7: Iya, Bang. Oke, coba bentar ya.
1: Oke, belum ada cara nih. Bang Musin, silakan dulu Bang Musin.
6: Baik, terima kasih buatnya Lisa di Pro 1 Sabang dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Baik, satu informasi dari Singkil terkait Bupati Bantas Singkil, daerah termiskin di Aceh. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menolak dan membantah wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah termiskin di Aceh. Bantahan tersebut diungkap Sapriadi Oyon saat membuka secara langsung pencanangan sensus ekonomi 2026 Rabu kemarin. Penolakan dan bantuan Aceh Singkil diyakini tidak menjadi daerah termiskin di Aceh, tegas Sapriadi Oyon berdasarkan hasil dari peninjauan yang ia lakukan selama ini. Seperti adanya dugaan kejanggalan pamflet kuning yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terpasang pada dinding rumah warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri masuk dalam kategori miskin. Hal inilah yang pada akhirnya menurut Sapriadi Oyon ikut mempengaruhi tingginya data angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, ia meminta untuk memerintahkan kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mencabut label atau stiker kuning sebagai penanda keluarga penerima manfaat yang bertuliskan keluarga miskin tersebut, jika tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga itu sendiri. Di sisi lain, Sapriadi Oyon juga berharap melalui kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini, adanya perbaikan data yang lebih valid dan akurat tentang kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, tegas Oyon juga, menurut pandangan kasat mata pribadi sendiri dan berdasarkan fakta di lapangan, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tidak lagi pada posisi 17,7%, namun hanya berkisar antara 8 atau 9%. Di tempat terpisah sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Suban, mengakui bahwa tren penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil yang sangat signifikan pada periode 2024 hingga 2025 sebesar 1,99% atau lebih kurang dari 2% masyarakat terentaskan atau keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, meski angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil ini sudah bergeser, turun dari angka 19,06% menjadi posisi 17,7%. Namun pada tahun 2025 lalu, wilayah Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten hingga kota di Provinsi Aceh. Baik, satu informasi dari Singkil. Kita kembali bersama Lisa di Pro 1 Sabah.
1: Baik, terima kasih Bang Musin. Semoga dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS tahun ini itu bisa mendata secara langsung kondisi masyarakat di Aceh Singkil ya.
6: Amin.
1: Terima kasih Bang Musin. Kita Bang Dimas bagaimana? Sudah oke?
3: Okay? Oke, okay, coba dulu.
6: Masih melobi kayaknya.
1: Masih melobi.
3: Oke. Okay. Ya. Coba mungkin sudah bisa. Bang Didi bagaimana sudah bisa?
8: Iya, Bang sudah bisa di apa? Sudah bisa diterima.
1: Sudah bisa diterima dengan baik. Selamat pagi Bang Dedi Ardana dengan Lisa dari Sabang nih Bang Dedi.
8: Ya.
1: Oke, baik. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Aceh pagi hari ini Bang Dedi? Silahkan.
8: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini memang kondisinya berawan hingga berawan tebal ya. Namun ada beberapa tempat yang kami prediksi adanya potensi hujan. Khususnya untuk wilayah Aceh Besar nanti menjelang siang ataupun sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur, serta daerah Gayo Luas dan daerah Sumbu Salam, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah yang lain seperti daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti daerah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Biren juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 21 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, Bang.

0: prediksi untuk beberapa hari mendatang untuk kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah Aceh, Bang Deddy?
1: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, memang potensi masih cukup tinggi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Timur dan wilayah Gayo Lues. Itu juga kami memprediksi 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang.
0: Baik, tidak ada potensi kebakaran titik panas atau kebakaran hutan dan lahan?
1: Ya, untuk titik panas sendiri kami memantau ada 3 titik ya terjadi pada saat kemarin hingga pagi ini, khususnya untuk daerah Sumbul Salam itu ada 2 titik. Begitu juga halnya dengan daerah Aceh Utara, ya ada 1 titik.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan Bang Deddy Ardana. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Oke, baik. Sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca dari Bung Deddy Ardana untuk secara keseluruhan di wilayah Aceh. Dan kita kembali ke teman-teman yang sudah bergabung melalui virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi sudah Bung Musin sudah menyampaikan satu informasi. Dan berikutnya kita ke cewek yang pertama nih. Kita ke Takengon dulu. Silakan Kak Yati untuk informasi yang akan disampaikan.
2: Ya, baik. Terima kasih Kalisa atas kesempatannya. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya, ini terkait RRI Takengon melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka memperluas jangkauan layanan siaran publik ke wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Gayo Lues, Blangkejeren, Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kunjungan jajaran RRI Takengon dipimpin Kepala RRI Takengon Bapak Imam Taufik dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gayo Lues Maliki didampingi PLT Sekretaris Daerah Haji Irwansyah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gayo Lues. Dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Takengon menyampaikan rencana perluasan jangkauan siaran RRI ke Kabupaten Gayo Lues sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan terpercaya. Menurut Imam Taufik, kehadiran RRI di Gayo Lues diharapkan dapat memperkuat layanan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyebar luasan berbagai program pembangunan daerah. Dan sementara itu, Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan penyiaran RRI di wilayahnya. Menurut Wabub, radio masih memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi antara RRI Takengon dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues, termasuk pemanfaatan platform digital agar layanan siaran dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah. Ya, demikian satu informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Kalisa di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yati. Kita ke Bung Karno dari Melabo, silakan, ada informasi apa Bung Karno?
3: Baik, terima kasih Kak Lisa, teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini dan juga pemirsa, ada satu informasi dari Melabo yang bisa kami bagikan soal kasus pencarian di Aceh Barat meningkat mencapai 142 perkara begitu ya. Mahkamah Syariah Melabuh mencatat sebanyak 142 kasus pencarian di Kabupaten Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Jadi jumlah perkara yang ditangani ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah, dari total 142 perkara perceraian yang terdaftar itu ada 118 kasus merupakan cerai gugat atau yang menggugat adalah si istri begitu. Jadi dalam perkara ini pihak istri bertindak sebagai penggugat sedangkan suami menjadi pihak tergugat. Ansarullah menjelaskan mayoritas cerai gugat diajukan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi konflik ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Disebutkan kekerasan

0: dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian. Selain itu, praktek judi online yang dilakukan suami serta persoalan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang melatar belakangi gugatan perceraian. Menurut Ansarullah, Kecamatan Juan Palawan ini menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dari 142 kasus yang terdaftar, 105 diantaranya sudah atau telah diputuskan atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses persidangan. Mahkamah Syariah Malabo mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan juga penyelesaian konflik secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Upaya mediasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Barangkali itu informasi dari Malabo, Kak Lisa, yang bisa kami bagikan.
1: Baik, terima kasih Bang Karno seputar perceraian dari Malabo. Ada faktor KDRT, ekonomi dan juga judol yang nggak bisa dipisahkan nih.
0: Betul sekali Kak Lisa.
1: Oke, baik, semoga bisa terjalin komunikasi ya agar perceraian ini bisa menurun. Baik, betul. Terima kasih Bang Karno. Kemudian kita lanjut ke Kak Yuna di Losumawe. Silahkan Kak Yuna, informasi apa dari Losumawe?
2: Terima kasih Kak Lisa. Dari Losumawe kami sampaikan informasi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengawal ketat revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh agar tetap memperkuat kewenangan khusus Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Dalam rapat kerja di Banda Aceh kemarin, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memperpanjang dan mengoptimalkan dana otonomi khusus demi mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya kemajuan Aceh ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan khusus, berkelanjutan dana otsus dan juga sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan satu informasi lagi mengenai kebijakan larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Jadi ini sebenarnya sempat juga kami angkat dalam bincang pagi edisi yang lalu terkait biaya yang berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 yang dikeluhkan para orang tua karena masih banyak masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah ini merasa berat di tengah kebutuhan membeli perlengkapan sekolah, kemudian juga harus mempersiapkan biaya perpisahan. Walaupun pihak dari sekolah berinisiatif untuk mengganti nama acara, ya bukan perpisahan tapi membuat pentas seni, namun pungutan tersebut ditegaskan oleh Sekda Kota Losumawe bahwa hal tersebut tetap dilarang. Ya, apakah hal ini juga terjadi di daerah teman-teman untuk perpisahan yang mengharuskan orang tua menyiapkan uang untuk acara ini?
1: Oke, biasanya kalau di tempat kami setingkat SDMI kemarin nggak sampai 100 ya, sekitar 50-an aja untuk biaya konsumsi.
2: Kalau nggak sampai 350 itu mungkin udah ke fashion atau kekompakan baju mungkin ya, itu yang memberatkan. Oke, baik. Semoga Kak Lisa.
1: Terima kasih Kak Yuna untuk informasinya. Kita lanjut ke Banda Aceh, soalnya kita selang-seling nih ya. Ke Banda Aceh ada Bang Dimas, silakan informasinya Bang Dimas.
3: Baik, terima kasih. Karena waktu sudah mepet juga ya, 5 menit lagi ya. Mungkin satu informasi dari Banda Aceh terkait Polsek Masjid Raya, Polresta Banda Aceh, menangkap seorang terduga pelaku pemerasan terhadap wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamper, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Kapolsek Masjid Raya AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan yang memeresahkan pengunjung. Dan pelaku berinisial NZR ditangkap tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk anting emas yang diduga milik korban serta sebuah sepeda motor. Kasus ini bermula saat seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Bukit Lamreh didatangi tiga orang yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban terpaksa menyerahkan anting emas sebagai jaminannya. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali barang tersebut, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyamaran langsung melakukan penangkapan. Sementara Dua terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Ini juga
1: Baik.
3: meresahkan untuk warga sekitar juga atau pengunjung tempat wisata begitu.
1: Oke, baik. Satu informasi kriminal dari Banda Aceh, dari Bang
3: Ya.
1: Dimas. Kita ke informasi terakhir dari Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen ini disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Aceh. Di sini BPS memaparkan bahwa arah pembangunan Sabang yang kini tidak lagi berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar semata, tetapi pengembangan kawasan ke depan diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki koneksi global. Struktur investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Sabang selama 5 tahun ini didominasi sektor pariwisata dan kontribusi sektor tersebut mencapai 82% dari total investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Dan informasi lebih menggembirakan lagi, fungsi pelabuhan Sabang ini juga terus diperkuat ya untuk mendukung aktivitas sektor minyak dan gas, dan langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan peran Sabang sebagai simpul logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terdampak pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak 2022. Pada 2025 telah melibatkan lebih dari 22.000 tenaga kerja lokal. Dan pada periode yang sama juga, tingkat pengangguran terbuka di Sabang berhasil ditekan hingga mencapai 2,67%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kawasan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, itu dia informasi terakhir dari Sabang, dan kita masih ada 1 menit terakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari Banda Aceh, Bang Dimas; dari Takengon ada Kak Yati; dari Losumawe ada Kak Yuna; kemudian dari Melabuh ada Bang Karno; dan dari Singkil ada Bang Musin Bintang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman untuk beragam program yang akan dilaksanakan hingga di part 1 berakhir untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita di kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini, di mana tadi dari Sabang, Lisa yang memandu kabar dari Aceh. Dari Banda Aceh ada Dimas, di Takengon ada Yati, di Singkil ada Bang Muksin, kemudian di Loksmeo ada Yuna. Baik pendengar, dengan demikian kita akan lanjutkan kembali pendengar mata acara. Di antaranya pendengar, kita akan saksikan atau kita akan dengarkan sesaat lagi di Piala Dunia 2026 di Grup A, pertandingan tentu cukup menarik yang akan tersaji pagi hari ini, di mana Grup A antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Pendengar, dua tim dikenal dengan pemain cepat, semangat juang tinggi, dan juga dukungan supporter yang cukup luar biasa. Dan kita ketahui bahwa pendengar, Meksiko sudah mengantongi 3 poin dan Korea Selatan juga mengantongi 3 poin dengan kemenangan yang sudah diraih begitu. Dan kita akan ikuti sesaat lagi bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan di Grup A ini. Pendengar, dengan berakhirnya kabar Aceh dan juga siaran sepak bola Piala Dunia pagi hari ini, tanpa terasa usai sudah tugas Syahrino menemani Anda untuk edisi hari ini di edisi Jumat 19 Juni 2026 bertepatan di 4 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti jalannya pertandingan pagi hari ini.
4: 2 Seol Yongbu tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3 Ki Hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara kali ini.

0: ini, ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meisa. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia yang dirilis di seluruh Pro 3 se-Indonesia, yang dirilis oleh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Waduh, seru sekali ya pendengar untuk kesempatan hari ini, yang pastinya diawali dengan sepak bola Piala Dunia dari subuh tadi dan dilanjutkan dari pukul 8 sampai pukul 10 lewat beberapa menit tadinya, yaitu pertandingan Piala Dunia Meksiko ya, bersama Korea Selatan. Waduh, luar biasa sekali buat Anda yang tadi sudah menonton ya Piala Dunia dan juga mendengarkan secara langsung ya live Piala Dunia dari RRI Programa 1 di seluruh Indonesia, terutama RRI Malabo yang mendengarkan RRI Malabo di sekitar yang mendapatkan channel kita. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini juga melalui audio streaming RRI Digital atau juga rri.co.id melalui streamingnya. Dan yang pasti untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 untuk pagi hari ini, izinkan Meisa juga untuk melanjutkan acara kita, karena Meisa juga akan menghadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda. Serta pada pukul 11 nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Untuk kita mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo, karena Meisa juga akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda di sepanjang pagi hari ini. Salah satu lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda, yang nantinya akan Meisa hadirkan juga informasi-informasi untuk menemani suasana pagi Anda pastinya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita coba akan hadirkan satu informasi untuk Anda sebelum nanti Meza akan hadirkan kembali lagu-lagu untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 untuk pagi hari ini. Salah satu informasi yang Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai jamaah haji Aceh diminta cermati aturan bagasi. Nah, menurut informasi, seiring berlangsungnya proses kepulangan jamaah haji Aceh dari Tanah Suci, jamaah juga dihimbau untuk memperhatikan ketentuan bagasi kabin agar tidak mengalami kendala saat keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. PLH, General Manager Garuda Indonesia Branch Office Banda Aceh, yaitu Jofriandi, mengatakan berdasarkan pengalaman penanganan jamaah di Jeddah dan Madinah, masih ditemukan sejumlah jamaah dari berbagai kelompok terbang yang membawa barang kabin melebihi batas yang telah ditentukan maskapai. Selain itu pendengar, petugas di bandara juga menerapkan aturan secara tegas terhadap barang bawaan yang tidak sesuai ketentuan. Barang yang berlebih batas berat kabin akan dipisahkan dan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan barang milik jamaah tidak dapat dibawa pulang. Selain itu juga pendengar, Jofriadi juga meminta petugas haji ini di Jeddah dan Madinah terus mengintensifkan ya sosialisasi kepada jamaah maupun ketua kloter. Nah, tentu saja ia berharap seluruh jamaah haji Aceh yang sedang bersiap kembali ke daerah asal dapat mematuhi aturan bagasi yang berlaku. Dengan memahami ketentuan tersebut, sejak awal proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci hingga tiba kembali di Aceh dapat berjalan lancar, aman dan tanpa kendali terkait barang terkait barang bawaan mereka. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat mendengarkan kembali dan tetap terus bersama kami karena informasi-informasi lainnya juga akan hadir untuk menemani Anda di suasana pagi menjelang siang ini.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengganasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Test. Oke. Okay.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, lagu-lagu pop Indonesia kita stop dulu sampai di sini karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Tapi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.

0: Sastra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti serem bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan.
1: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
0: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk pertandingan hari ini, kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang,

Dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya adalah memperkuat langkah preventif menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla. Ada juga pembahasan tentang dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kembali di hari Jumat, kami juga akan menghadirkan dialog TNI Menyapa dengan tema pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara. Dan kemudian kami juga kembali akan menghadirkan kabar dari Tanah Suci. Pendengar, seluruhnya dapat Anda dengarkan di Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan tanggapan ataupun komentar. Silakan di WhatsApp kami 081399399888. Dan kini kami hadirkan video potensi daerah. Usaha ternak ayam di Gorontalo terus berkembang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan. Namun di satu sisi, para peternak dihadapkan dengan naiknya harga pangan. Selengkapnya akan diinformasikan oleh Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saudara, beternak ayam ternyata merupakan salah satu pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, selepas kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saat ini lagu-lagu Aceh juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, karena berhubung hari ini hari Jumat, nanti kita juga akan mendengarkan pengajian sambil menunggu silang salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabo. Untuk itu, tetap terus bersama Pro 1, selamat menikmati waktu siang bersama keluarga dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Aceh untuk Anda. Nanti kita juga akan melanjutkan dengan pengajian sambari menunggu silang salat Jumat untuk siang hari ini. Selamat mendengarkan kembali salah satu lagu dari Cut Rani featuring dengan Berge, Penawah Hati. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, karena berhubung sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Malabo untuk mengikuti silang sholat Jumat langsung. Tentu saja pengajian-pengajian Al-Quran juga akan terus menghadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini langsung saja kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabo untuk mengikuti silang sholat Jumat langsung di kesempatan siang hari ini.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa ya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Na'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Ya ayuhal ladhina amanu taqullah وَلْتَنْذُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, sehat pikiran. Sehingga kita masih dapat menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang agung dan mulia ini. Selawat dan salam, mari pula kita sanjung dan selawatkan kepada penghulu alam baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali khatib mengajak kita semua untuk terus dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang maksimal, dengan kesalehan yang luar biasa, tentunya kita akan diberi kehidupan yang bahagia fit dunia dan juga akan diberikan kebahagiaan yang paling hakiki nantinya di yaumil kiamah dan di hari akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita masih berada di awal bulan Muharram. Bulan Muharram sebagaimana kita maklumi dan ketahui adalah awal kalender Islam. Sehingga di bulan Muharram ini, di satu Muharram, umat Islam seantero dunia memperingati tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah. Secara fisik perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, dari Mekah ke Madinah dengan rombongan para sahabat-sahabat beliau, tentu kita sudah maklumi dan mengetahui lewat sirah nabawiyah beliau. Perjalanan beliau yang ratusan kilometer itu, mereka membelah gurun pasir, meninggalkan anak istri dengan bekal yang secukupnya. Perjalanan yang sangat melelahkan. Namun di balik itu, Nabi dan sahabat mempunyai tekad yang luar biasa. Nabi dan sahabat ingin keluar dari ancaman-ancaman kaum Quraisy. Kemudian Nabi bertekad untuk membangun Islam di kota Madinah. Ada sebuah spirit Muharram yang ingin khatib tampilkan ataupun ingin sampaikan di momen Jumat kali ini dengan tema kecil, spirit Muharram menghadapi era digital. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul bersabda,
Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Wal muhajiru man hajara ma naha anhu. Rawahul Bukhari. Rasul bersabda, yang dikatakan seorang muslim itu adalah man salimal muslimu min lisani wa yadih. Seorang muslim sejati itu adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manaha manahallahu anhu. Orang yang muhajir atau orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuknya. Hadirin yang berbahagia, hadis ini kalau kita kaji lebih mendalam sangat cocok dengan dan sangat sangat kontekstual di era digital hari ini. Coba kita lihat lebih dalam. Hari ini kita semua sudah masuk dalam ranah era digital. Bahkan bukan usia-usia kita saja, usia anak-anak yang di bawah umur pun sudah terkontaminasi dengan kehidupan era digital. Semua kita sudah memiliki Android, HP dan sebagainya. Tentu, kalau dulunya kita berbicara, berkomunikasi, kemudian tangan hanya menulis di kertas. Hari ini media untuk menuangkan narasi-narasi, menulis narasi-narasi itu tidak perlu lagi kertas. Kita sudah diberi peluang oleh Allah dengan kemudahan digitalisasi. Kita bisa menuangkan narasi-narasi dalam HP kita melalui media sosial. Tentu ada dampak dari kesempatan kita menggunakan digitalisasi itu, antara baik dan buruk. Lalu fakta hari ini kita melihat media-media sosial itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang adab, kurang beretika menggunakan media sosial itu, menarasikan narasi negatif dan informasi-informasi hoak kepada umat, lalu umat pun tidak menyaring, maka akan terjadi malapetaka yang luar biasa. Man salimal muslimu min lisani wa yadih. Inilah Islam muslim yang hakiki, orang yang bisa menyelamatkan muslim lain dengan lisannya dan dengan tangannya. Bagaimana ia merubah narasi-narasi beracun yang ia tulis, yang ia share, yang ia noktakan di media sosial itu, lalu ia ganti dengan narasi-narasi yang lebih positif. Itulah hakikat hijrah bagi seorang muslim dalam konteks memanfaatkan digitalisasi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berusaha, berikhtiar, berupaya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita punya bekal. Bekal inilah yang akan menyelamatkan getanyo singo di uru akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Carilah bekal itu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Untuk mengukur tingkat ketakwaan kita, khatib dan kita semua, maka tentu ini fluktuatif.
Digagai nilai ketakwaan, rasa ketakwaan yang kita miliki. Janjan nitrun, don nitrun. Ada yang normal, ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka para ulama mengibaratkan ketakwaan dan keimanan seseorang itu diibaratkan seperti plukso, tong kosong, botol kosong. Semakin berisi, bahkan isinya itu mantap, maka semakin bernilai botol kosong itu. Plukso botol aqua, ini ada pesapat sabo masjidnya, kadang hanat itu mepeng melimur turibe, karena kosongnya. Lalu ketika botol kosong itu kita isi dengan air mineral, maka botol itu akan berharga 3.000, 6.000, bahkan ada yang 10.000 tengok masa-masa darurat. Nah, ini 15 ribu. Sudah ada harga. Botol kosong itu ketika kita isi parfum, kita isi minyak wangi, walaupun kecil botolnya, tapi harganya itu luar biasa. Botol kosong ketika kita isi madu, maka botol bersama madunya yang ada di dalamnya pun akan naik harga, bahkan sampai 500-an ribu rupiah. Manusia seperti itu juga. Ketika nilai-nilai ketakwaan sudah membumi, sudah terintegrasi dalam dirinya, nilai-nilai keimanan sudah terintegrasi dalam sikap dan karakternya, maka orang-orang seperti ini di mata Allah akan bernilai luar biasa. Hadirin yang berbahagia, merubah karakter dari jahiliyah ke islamiyah, ini adalah upaya ikhtiar kita untuk memaknai spirit muhram yang sedang kita jalani ini. Oleh sebab itu peluang-peluang itu bagi kita semua kita dapatkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Apakah kita sudah menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat kita? Lihat hari kemudian, hari akhirat, hari kiamat. Sudahkah kita berniat di awal Muharram ini untuk mencoba berikhtiar memperbaiki diri? Atau hanya Muharram ini hanya perayaan, seremoni tanpa ada esensi yang luar biasa? Kembali khatib mengajak kita semua yang berhadir Jumat ini, mari kita awali di bulan yang mulia ini. Rasul sudah mengamanakan kepada kita. Rasulullah SAW itu selain di bulan Ramadan, di bulan Muharram lah beliau melaksanakan puasa yang sering sekali puasa. Sebaik-baik puasa di luar bulan Ramadan itu adalah puasanya di bulan Muharram. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, spirit yang kedua adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita menghitung-hitung diri kita. Sejauh mana amalan kebaikan yang dikalikan oleh Allah dengan kali 10 dalam Al-Quran itu sudah kita lakukan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, wa man ja'a bisayiati fala tujza illa mislaha. Orang-orang yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan balas untuknya 10 pahala. Orang-orang yang berbuat satu keburukan, fala tujza illa mislaha. Allah tidak akan balas dosa 10, tapi Allah hanya balas 1. Masa lalu adalah pelajaran, masa sekarang adalah kesempatan, dan masa depan adalah harapan. Demikian, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ashhadu alla ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Karim.
wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asturna auratana wa ayubana bisitrikal jamil, fa innaka khairus satirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, baru saja kita bergabung bersama bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabo untuk mengikuti silang sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sedang mendengarkan RRI program Masa 1 dan juga yang baru saja menunaikan ibadah sholat Jumatnya, semoga amal dan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu pendengar dimanapun berada, lagu-lagu pop dangdut juga akan terus menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja Meza juga masih akan terus menghibur dan menemani Anda dengan lagu-lagu pop dangdut yang akan memanjakan indera dengar Anda semuanya hingga menjelang pukul 15 nanti bersama rekan-rekan lainnya. Tapi sebelum Meza mengakhiri kebersamaan kita, Meza juga akan coba menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang dipopulerkan oleh beberapa artis dangdut kita, musisi dangdut kita, salah satunya dari Lesti nanti yang akan coba untuk Meza hadirkan yang berjudul Egois, dan disusul dengan beberapa lagu dangdut lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1. Selamat menikmati waktu istirahat siang, selamat menikmati makan siang bersama keluarga, atau juga untuk Anda yang sedang melanjutkan atau yang akan melanjutkan aktivitasnya kembali di kesempatan siang hari ini, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kesempatan siang hari ini sebelum Meisa mengakhiri kebersamaan kita, Meisa juga akan menghadirkan satu berita panggilan kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu yang ditujukan kepada saudara Sudirman bin Chalidin. Tempat dan tanggal lahir Melabo, 9 Februari 1987 dan berusia 39 tahun. Status perkawinan adalah kawin, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta dan beralamat terdahulu di Jalan Nasional Dusun Simpang Pet, Gampung Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Sedangkan isi berita panggilan kedua yaitu diminta kepada saudara Sudirman bin Khalidin agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, demikian pendengar, panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Teman dan juga pemirsa, pendengar maksudnya, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, itu dia salah satu informasi yang dapat Meisa hadirkan. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Sebelum Meisa mengakhiri kebersamaan kita juga, Meisa juga akan menghadirkan lagu-lagu pop dandut untuk Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata, Meisa bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Sore edisi Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga di siang hari ini kita diberikan kekuatan dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, dengan sesaat lagi kita akan dengarkan spot-spot promo ya. Baru kita akan buka penelpon undang Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya kita masih menunggu ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya sebelum Anda bergabung ya, satu pantun kita akan dengarkan dari para pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini. Dan kita sapa penelpon yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya, satu pantun yang dimendengar dari Ibu Mia nih di siang hari ini. Silakan Ibu.
5: Iya. Hitam-hitam si buah manggi.
4: Wow.
5: Di dalamnya isinya putih. Hitam-hitam ada yang manis, tetapi baik hatinya.
4: Iya, kirai udah panen manggis ibu di siang hari ini gitu ya. Karena musim manggis ini ibu belum.
5: Nanti ya,
4: oh begitu ya. Iya, baik.
5: Tapi, Ini udah bilang aja.
4: Bilang hampir aja ya. Mau. Oh, karena kirai karena sudah musim manggis, hitam-hitam si buah manggis. Ibu Mia yang hitam tapi hatinya ada, manis.
5: Pokoknya besar kan?
4: Oh,
5: nggak bisa kita tanam di rumah.
4: Iya betul, baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan Andy hadirkan buat ibu di siang hari ini?
5: Lagunya lagu dandut ya?
4: Iya ibu.
5: Lagunya ini aja. Ona Sutra.
4: Ona Sutra. Judulnya?
5: Tapi judulnya terbayang-bayang aja.
4: Terbayang-bayang sama siapa ibu?
5: Terbayang-bayang masa lalu.
4: Terbayang-bayang ya kan? Sama. Kita
5: terbayang-bayang sama masa lalu.
4: Iya betul. Ya, tapi jangan dibayangkan sekali ibu ya.
5: Lagi.
4: Ya. Iya baik. Nanti akan yang diputarkan ibu ya. Dari ya. Ona Sutra ya. Haji Ona Sutra terbayang-bayang.
5: Ini salamnya untuk keluarga India Jaya.
4: Baik, terima kasih ibu.
5: Semoga sehat-sehat selalu.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Ya.
4: Iya baik ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, itu dia ada Ibu Mia yang telah menyampaikan pantun di siang hari ini di awal perjumpaan kita, dan selanjutnya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bung Hendy.
4: Prodangdut.
6: Prodangdut adalah kita.
4: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Ina di siang hari ini, boleh?
6: Boleh. Buah mangga, buah manggi.
4: Wow.
6: Siku gunda terpaksa ku menangis.
4: Wow.
6: Kenapa wow?
4: Iya sayang, ya kan wow gitu ya. Kenapa dirimu hatinya gunda tapi menangis gitu?
6: Ya gitu.
4: Emang kenapa?
6: Ini.
4: Apa?
6: Ada anjing yang menggonggong.
4: Iya, gonggongi lagi balik.
6: Hah?
4: Ah,
6: tetap ketawa.
4: Iyalah, dia menggonggong, gonggongi lagi balik. Takut nggak dia?
6: Nggak tahu.
4: Nah, coba tes.
6: Ina nggak bisa gonggong. Suramnya yang bisa.
4: Iya maksudnya gonggong. Iya kan? Gitu. Kalau hewan itu kan gonggong, heh, gitu ya. Parah itu. Apa ya. Yang bilang? Apa lo bilang? Gitu
6: itu kan dok.
4: Oh dok itu.
6: Dok.
4: Iya ya.
6: Brandi gak ngeri sama si dog tuh.
4: Hah?
6: Gak ngeri.
4: Apanya ngeri?
6: Suaranya itu.
4: Enggak biasa aja.
6: Biasa aja.
4: Iya, Mengingat lebih takut
6: aja. Suaranya ngeri.
4: Ina kalau merepet, itu yang paling yang ditakut. Kalau Ina yang lagi sedang merepet.
6: Apa?
4: Kalau Ina yang sedang merepet, itu yang ditakut.
6: Kenapa?
4: Iya. Karena nggak ada titik, nggak ada koma.
6: Ini berbicara.
4: Iya, baik. Udah makan Nina kan?
6: Alhamdulillah sudah.
4: Alhamdulillah, iya. Jangan lupa minum obatnya itu ya, biar cepat sembuh, biar semakin semangat ya.
6: Iya.
4: Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Ina nih di siang harinya?
6: Lagunya hujannya ya.
4: Hujan.
6: Dari Eri Susan.
4: Hujan.
6: Iya.
4: Kenapa? Tadi pagi udah hujan ya?
6: Hah?
4: Tadi pagi kena hujan ya?
6: Petir juga kan.
4: Oh gitu.
6: Iya, di tempat gue ini kayak juga hujan.
4: Iya, tadi pagi hujan ya.
6: Iya.
4: Kenapa harus lagu ini gitu?
6: Iya, biar dingin tubuhnya dalam panas.
4: Gitu ya.
6: Iya
4: lah.
6: Iya,
4: baik. Nanti kan kita putarkan ya dari Eri Susan hujan ya.
6: Iya, buat Wendy. Selamat siang menjelang sore. Kalau pulang hati-hati ya.
4: Baik, terima kasih Nina.
6: Assalamualaikum Wendy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, itu dia ada Ina ya yang telah bergabung di siang hari ini, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
4: Iya, satu pantun yang mau dengar dari Mak Tengah, boleh?
6: Ini yang pakainya mungkin coba buah mangga dengan buah manggi.
4: Iya,
6: ya.
4: Mak Tengah, buah durian enggak?
6: Ya, buah mangga juga.
4: Buah mangga juga, iya baik. Akan yang didengarkan nih, silakan Mak Tengah.
6: Buah mangga diiris-iris, buah manggis dibelah dua.
4: Wow.
6: Yang sering percaya mulut Japanese. mungkin dari hati yang terluka.
4: Waduh, itulah deh namanya orang tua, lebih banyak makan garam daripada ininya.
6: Makan manis.
4: Iya.
6: Usah banyak makan manis, nanti DM ya.
4: Iya, jangan terlalu manis sekali, nanti disambar ya gitu Mak ya. Iya, iya. Didatangi semut nanti ya. Iya, baik. Saya tetap lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Mak Tengah nih?
6: Sejuta luka aja.
4: Hah?
6: Sejuta luka.
4: Sejuta luka karena manis tadi itu ya Mak ya?
6: Ya, banyak sekali lukamu.
4: Jadi meninggalkan sejuta luka ya Mak ya?
6: Iya.
4: Iya, baik. Nanti ini yang dibawakan siapa nih Mak? Rita Sugiarto. Iya, ya. Baik. Nanti akan yang diputarkan Mak ya.
6: Ya, terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia tiga penelpon yang telah bergabung di siang hari ini. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Satu pantun yang dimau dengar dari Makcik di siang hari ini, boleh?
7: Apa pantunnya nih?
4: Ratu pantun masa diajari.
7: Pantun zaman boleh?
4: Boleh. Zaman bahola pun boleh juga.
7: Ada kaca di. Udah lupa nih ya.
4: Aduh. Ulangi. Sharon ulang.
7: Ada kaca di pintu.
4: Aduh.
7: Pandan Jawa kurubahkan.
4: Wow.
7: Kalau Andy ada kata begitu. Nyawa dan badan aku cerahkan.
4: Aduh. Karena ada kaca di depan pintu, nggak akan mungkin depan pintu kan gitu Makcik kan?
7: Ya kalau ditaruhnya ada di rumah Makcik ini.
4: Iya kalau ditaruh, kalau nggak ditaruh kan nggak ada kan? Iya baik.
7: Buah kedong-dong, buah jambu.
4: Aduh.
7: Puterin lagu dong.
4: Lagu apa dong, dang ding dong?
7: Lagunya.
4: Apa ya?
7: Sapu tangan merah aja lah.
4: Sapu tangan merah?
7: Ya.
4: Emang gak ada warna lain? Harus sapu tangan merah?
7: Harus sapu tangan merah lah.
4: Oh gitu ya, sapu ya. Tangan merah. Sapu tangan
7: tanda
4: merah.
7: Tanda mata dari Tika.
4: Aduh. Kagak tahan guanya. Dari Yus Yunus.
7: Iya.
4: Nanti akan yang diputarkan ya Makcik ya.
7: Iya lah, kalau gak diputarin kayak mana Makcik mau dengar nih.
4: Apa kata dunia, tetap asik gitu ya.
7: Itulah.
4: Iya ya, baik.
7: Ya kalau pulang hati-hati ya.
4: Baik, terima kasih Makcik.
7: Sama-sama, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita dengarkan ya satu tembang lagu yang telah di request dari pendengar kita. Ini ada dari Bu Mia ya, dari Ona Sutra, Terbayang-bayang ya. Semoga terbayang-bayang sama Bang Hendy Sebayang gitu ya. Iya, selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya, dari Ona Sutra dan juga Eri Susan. Semoga lagu ini dapat menemani di suasana santai siang hari Anda. Dan tentunya dua tembang lagu kembali akan kita hadirkan dari Rita Sugiarto dan Yus Yunus. Sejuta Luka akan menemani di ruang dengar Anda.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu dari Rita Sugiarto ya, telah menemani dan memanjakan di ruang dengar Anda. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan kembali ya di ruang dengar Anda Sapu Tangan Merah yang dibawakan oleh Yus Yunus. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dari Yus Yunus telah mengakhiri di program Prodangdut berjudul Sapu Tangan Merah. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah bergabung dan meluangkan waktunya di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa sudah waktu telah menunjukkan pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program ekonomi digital atau UMKM dengan mengangkat topik akselerasi ekonomi digital menuju Indonesia Emas. Tentunya setelah berikut ini, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 90.7 MHz.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada tentunya. Itulah saya sampaikan sekilas di program ekonomi digital yang kita akan berikan pembahasan atau artikulasi ya mengenai akselerasi ekonomi digital menuju Indonesia Emas. Masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Tentunya di program ekonomi digital ini kita akan memberikan wawasan dan pengetahuan tentunya di program akselerasi ekonomi digital yang tentunya merupakan pilar utama visi Indonesia Emas 2045 untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan menjadi kekuatan ekonomi global. Pendengar, nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan melonjak dari 90 miliar US dollar atau setara dengan 1.450 triliun rupiah, menjadi 360 miliar US dollar atau dengan nilai rupiah 5.800 triliun rupiah pada tahun 2030. Tentunya empat strategi utama dalam mengakselerasi transformasi digital nasional, yaitu satu, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan dan literasi digital memang peranan kunci agar angkatan kerja mampu bersaing dengan teknologi masa depan. Tentunya pengembangan talenta digital, program pelatihan mencakup kecakapan dasar hingga keahlian tingkat lanjut seperti AI dan coding. Tentunya setelah pengembangan talenta digital, kita memerlukan dan memahami kurikulum adaptif. Nah, penyesuaian sektor pendidikan untuk menghasilkan inovator dan teknologi muda yang siap pakai. Dan kedua, pembangunan infrastruktur dan ekosistem merata. Pemerintah berkomitmen untuk meratakan akses internet dan membangun infrastruktur pendukung yang inklusif di seluruh pelosok daerah guna mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, tentunya di UMKM. Ketiga, adopsi teknologi mutakhir. Nah, kita mengetahui beberapa negara terus mendorong sektor swasta dan industri untuk memanfaatkan teknologi mutakhir demi efisiensi dan daya saing. Nah, tentunya kecerdasan buatan AI dan LOT diintegrasikan ke dalam berbagai sektor strategis seperti ekonomi hijau dan digital. Transformasi yang berjalan sering dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, keempat, regulasi dan keamanan cyber. Nah, para pendengar, percepatan transformasi digital dibarengi dengan komitmen untuk menciptakan ruang digital yang aman, transparan, dan beretika. Tentunya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau PDP sebagai payung hukum untuk menjaga keamanan data masyarakat dan konsumen. Tentunya, kebijakan aksesi atau OECD, langkah konkret harmonisasi kebijakan ekonomi dan digital Indonesia dengan standar internasional. Tentunya kita ingin tahu lebih lanjut ya tentang topik ini. Tentunya Anda bisa memilih salah satu opsi berikut-berikut yang telah saya sampaikan di ruang dengar Anda. Tentunya di baik itu dari program beasiswa atau pelatihan talenta digital yang tentunya sering ya mengundang Anda atau melibatkan Anda untuk mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan talenta digital. Dan juga akselerasi digital terhadap perkembangan UMKM yang kita melihat para pelaku UMKM di daerah ya sudah menggunakan dan juga sudah akselerasi dengan pembayaran melalui digital. Tentunya perkembangan regulasi ini dan infrastruktur internet terbaru di Indonesia juga sebagai pendukung. Dan tentunya beberapa informasi ya yang kita kutip ya dari pemerintah ajak generasi muda berperan dalam akselerasi ekonomi digital dan energi hijau nasional. Yang mana informasi ini ya sedikit untuk menambah pemahaman kita ya. yang dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tentunya pemerintah terus memperkuat akselerasi transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tentunya hal tersebut ya disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio. Tentunya yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon. Ya, tentunya saat memberikan keynote speak pada acara selesehan. Tentunya pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu prioritas nasional. Kontribusi ekonomi digital Indonesia yang tentunya diproyeksikan meningkat dari 110 miliar US dollar pada tahun 2025 ya menjadi 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Tentunya didorong oleh e-komersi, transportasi dan makanan online, perjalanan online serta media digital. Nah, teknologi berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau yang kita kerap ketahui ya, AI turut menjadi katalis dalam peningkatan produktivitas inovasi di berbagai sektor. Nah, kita harus mengetahui pendengar, transisi energi hijau juga menjadi pilar penting pembangunan nasional. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang memberikan nilai tambah hingga 160 kali lipat. Wow, menakjubkan ya. Melalui hilirisasi menjadi baterai kendaraan listrik serta cadangan silika yang dapat menguatkan industri panel surya. Nah, pendengar, ekonomi hijau bukan hanya komitmen lingkungan, tetapi juga peluang strategis yang memberi nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Dan tentunya memanfaatkan bonus-bonus ya demografi yang hanya tersisa 16 tahun ini dan momen peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda diharapkan menjadi motor utama akselerasi transformasi ekonomi nasional. Nah, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi, termasuk melalui program magang sertifikat dan peningkatan ekosistem ekonomi kreatif digital. Nah, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian ya ulasan-ulasan yang telah kita sampaikan di ruang dengar Anda. Tentunya kita berharap ya, siapa sih yang tidak berharap ya, dalam akselerasi ekonomi digital ini yang menjadi pilar utama visi Indonesia Emas 2045. Semoga terwujud dan dapat memakmurkan masyarakat negeri yang kita cintai saat ini. Tentunya kita bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, ya tentunya yang disampaikan kerap dikatakan middle income trap dan menjadi kekuatan ekonomi global. Ya, siapa yang nggak berharap ekonomi global, perekonomian kita yang tentunya yang saat ini kita rasakan sangat-sangat jauh ya apa yang diharapkan dari program pilar utama visi Indonesia. Tentunya nilai ekonomi digital nasional yang tentunya dapat diproyeksikan melonjak dari ya 1.450 triliun rupiah bisa menjadi 5.800 triliun ya pada tahun 2030 ya. Kita berdoa aja semoga capaian ini dapat terrealisasi dan dapat menyelesaikan hutang piutang negara kita kepada negara luar ya. Tentunya kita juga harus jangan lupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita ya, tentunya dalam pengembangan talenta digital, kurikulum adaptif ya, dan juga pembangunan infrastruktur dan ekosistem rata. Ya, tentunya ini PR dari peran pemerintah. Ya, tentunya komitmennya untuk meratakan akses internet dan membangun infrastruktur pendukung yang inklusif di seluruh pelosok daerah guna mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini. Ya, tentunya kita berharap ya di daerah-daerah terpelosok juga apakah sudah terakses ya dengan jaringan internet yang dimana komitmen ya dari pemerintah untuk meratakan akses ini. Tentunya kita akan pantau dan melihat ya perkembangan-perkembangan yang menjadi tolak ukur atau komitmen ya dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi menuju ke pemerintah daerah yang saat ini yang kita rasakan. Tentunya tidak terlepas dalam adopsi teknologi mutakhir dan kecerdasan ekonomi hijau dan digital, ya tentunya kita akan menunggu ya atau melihat ya tentunya dalam transformasi yang berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Ini asik ini sebenarnya isunya di Jumat ya 19 Juni ini kita agak mengupas dalam majalah udara dalam regulasi dan keamanan cyber. Dan tentunya berbagai undang-undang perlindungan data pribadi sebagai payung hukum untuk menjaga keamanan data masyarakat dan konsumen. Ya, semoga aja tidak dijual ya data-data masyarakat atau konsumen ya kepada pemilik atau yang menginginkan data tersebut untuk dijual, diperjualbelikan. Ya, tentunya dalam kebijakan aksesi OECD, tentunya langkah konkret harmonisasi kebijakan ekonomi dan digital Indonesia dengan standar internasional. Dan pendengar dan masyarakat juga harus mengetahui ya, dalam program beasiswa atau pelatihan talenta digital tentunya sangat penting. Ya, tentunya dalam tuntutan ya di ekonomi digital ya tentunya dalam akselerasi ini peran pemuda sangat dibutuhkan dan juga peran orang tua dalam mengawal, mengontrol ya penerus bangsa yang tentunya dengan harapan bisa memajukan dan juga bisa mengakselerasi ekonomi digital yang menjadi pilar utama visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih dan kita akan hadirkan manjakan di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima kasih.
3: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Tangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore. Tentunya berbagai program di program Siluk Nusantara telah kita hadirkan berbagai lagu dan juga spot promo pesta bola. Dan juga telah kita hadirkan spot iklan himbauan PT PLN Nusantara Power. Dan tentunya kita beralih ke program informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dari Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya bersama Rijal Sen Fikri, yang tentunya kita akan menghubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakirawan cuaca untuk menemani dan memberikan pengetahuan bagaimana cuaca di sore hari ini. Dan tentunya kita terus dapat terhubung bersama perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya saat lagi kita akan tersambung dan kita akan coba dengarkan bagaimana untuk kondisi cuaca bersama perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya, dan telah tersambung bersama Rijal Sen Fikri. Dan tentunya kita sapa dulu perakirawan cuaca di sore hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Rijal.
4: Waalaikumsalam Bang, selamat sore Bang.
3: Iya, apa kabarnya di sore hari ini Bang Rijal?
4: Alhamdulillah baik Bang, sore baik, hari ini Bang.
3: Iya, baik. Dan tentunya kita akan nantikan ini ya, bagaimana untuk informasi perakirawan cuaca di sore hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026 kita serahkan kepada Bang Rijal Sen Fikri. Silakan Bang Rijal.
4: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rijal Sen Fikri dari Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan berawan tebal, namun terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Calang di malam dini hari. Kemudian untuk Belang Pidi, Tapakto dan Cingkil, untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian untuk Subul Salam dan Sinabang, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga berawan. Kemudian untuk esok harinya hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Galang, Melabu dan Sukamakmur, untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan di siang hari di wilayah Calang dan Melabu, kemudian untuk wilayah Singkil dan Subul Salam. Kemudian untuk wilayah Sinabang, Tapak Tuan dan Pangbiti, cuaca diperkirakan berawan tebal. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Baik,
3: Bang Rijal, sedikit Bang Rijal untuk kecepatan angin penyeberangan bagaimana di sore hari ini, Bang?
4: Ayo, Bang. Untuk kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi angin dominan dari arah barat. Dan untuk kondisi tinggi gelombang berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter atau klasifikasinya gelombang sedang, seperti itu, Bang.
3: Ya, baik. Untuk imbauan dari BMKG sendiri di sore hari ini, silakan Bang Rijal.
4: Baik, mungkin untuk imbauan sendiri ya, mungkin untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, mungkin tetap waspada apabila sewaktu-waktu terjadi hujan, karena mungkin hujan juga untuk beberapa hari ini juga tidak menentu, yang mungkin sering terjadi di wilayah kita, bahkan seringnya di siang bahkan hingga pagi hari, seperti itu. Iya, kemudian untuk nelayan juga tetap waspada karena berdasarkan prediksi kami juga tinggi gelombang berada di kisaran sedang 1,5 hingga 2,5 meter, mungkin juga bisa mempersiapkan apabila terjadi gelombang tinggi, seperti itu, Bang.
3: Ya, baik, terima kasih atas informasinya Bang Rijal. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Baik, selamat sore, Bang. Terima kasih kembali, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi dari perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya bersama Rijal Sen Fikri. Semoga informasi cuaca dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya di pukul 17 kita akan beralih ya di program Warta Berita Lintas Sekolah 17 setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan dengarkan warta berita lintas sore di program Sekorwil 17. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Aceh Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, sekolah rakyat menengah atas 1 Darussadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Kami yang di Sentra Darussadah Aceh tetap dirintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan.
3: Oh, bulan
4: jadi
3: Juli.
4: Proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Jawa Barat bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Jawa Barat Termidi Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alumajron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
6: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumah masing-masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penjemputan pasung.
5: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
7: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah, di sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
5: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridyatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridyatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridyatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
9: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi tadi plan perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN, mungkin di kesempatan yang lain.
8: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini, perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Irham Syah melaporkan.
0: Satuan Pelindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan LA yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
11: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematika.
10: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Melabo, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT Sir tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
13: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
12: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawen 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
14: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawen 16, intinya akan terjun sini, mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan, demikian Pak.
12: Sebelumnya rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawen 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bener Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
15: Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah memadati Masjid Raya Babus Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bener Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
16: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bener Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubra ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bener Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bener Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momen pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon,
17: melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
18: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
19: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2020 ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah tahun ini jangan ada lagi terjadi.
18: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta hasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
20: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui Pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irna Maulana.
21: Jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat serta unsur pemerintah Kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat daripada Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah Kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Tungku Saiful Bahari, mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama Kota 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dirinya kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang.
22: Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 54 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini kapal jam 8 tadi pagi melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam. Di sana ada agenda pusiju oleh pemerintah Kota Sabang, juga Forkopimda, dan ada masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini menjemputnya di
21: Sementara itu, Ketua Kafilah Sabang, Mayani, mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam Kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mayani menilai pelayanan yang diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah, serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
23: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin ke kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan lengkap.
21: Kemudian dia berharap pengalaman diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan,

0: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan. Dikatakannya meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subhan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024 di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 11,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
2: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2025 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan, 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
1: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda simak dan Anda ikuti sekaligus Anda dengarkan Warta Berita Sore Lintas Skor Wil 17. Semoga berbagai informasi yang telah dihadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda di sore hari Anda. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih ke program Labuh sore ini yang akan kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan pop religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Aceh Barat Daya di pukul 18.46 menit, dan untuk Kabupaten Simelu waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.45 menit, dan untuk Kabupaten Nagan Raya dan Kota Melabu sekitarnya waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Kabupaten Aceh Jaya di pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan, Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin

0: skor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia dan lagu-lagu religi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dua tembang lagu religi masih kita hadirkan di tengah suasana sore hari santai Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat ijabah dan diterima amal ibadah kita, menjadi sebuah catatan yang kelak akan dapat membantu kita di yaumil akhir. Pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka selesai sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabu Sore. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Internasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIO.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa butuh pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Tuan Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Abjad, serta Ajiyah dari Terminal Jabal Kabir, terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa, Bu, atau?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati ya. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif kita mengadakan dan ekonomi ini juga oleh kita sudah mencoba program ini. Tentu itu tidak sadari karena seperti dengan anak game jauh atau fisiknya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026. 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini mah kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itu kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.

ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI, terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Kumantara kembali menemani Anda dalam Indonesia malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-387-12, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global, ya, Mas Dimas Harrison Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RI 3 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80 per barrel. Yes. Nah, efek dominonya itu membutuhkan waktu lama, Mas.
1: Kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan dengan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung merasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
0: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
1: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat risiko pasokan mulai meredah kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur selat Hormuz itu tentu memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi minyak, harga minyaknya juga, meskipun let's say harga dolar, harga minyaknya turun Mas. Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya sama aja rasa gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu. Nilai tukar rupiah kita itu kuat enggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini? Saya kebetulan tinggal di Korea. Kita juga kena dampak naik Mas. Minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya. Itu tapi kursnya masih kuat. Jadi rasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi penonton tinggal di sini menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa aduh harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
0: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
1: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya. Di Korea sendiri kenaikan kita, saya melihatnya sih dari inflasi ya. Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya. Kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea ya. Bahwa kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya. Perbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang buat pemerintah kita. Bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksi itu juga lancar. Kan dari Jakarta misalnya kita kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. Belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah, Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampak pun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
0: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya, pertama itu BBM gitu ya, tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya, realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya?
1: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
0: Oke.
1: Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
0: Iya.
1: Kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi mas, makanya dari ini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa.
0: Iya.
1: Mereka beli minyak yang sebelumnya mahal.
0: Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan
1: di mas ya. Ya kalau misalnya kita melihat dari misalnya pendapatan migas ya, ini lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya tentunya kita jadinya berkurang.
0: Iya.
1: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita masih memiliki yang sama. Jadi yang pengaruh itu saya saat ini yang benar-benar keras banget ya, ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu. Mas, itu yang ya, terlihatnya secara kasat mata ya, kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya, padahal sebenarnya bisa jadi harganya, karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih mas.
0: Nah kalau tadi
1: jadinya gak untung gitu.
0: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya ya, kalau untuk pemerintah ya, untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak perpecahan ya kan, kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya, kemudian Indonesia juga tidak boleh bergantung pada satu kawasan aja mas. Ya sebagai global chain studies gitu ya. Saya merasa energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik di diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah oke, gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak lalu satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena internalnya itu tetap mahal rasanya mas. Kayak gitu, kita belinya tidak pakai kurs currency kita besar tergantung terhadap lah. Nah kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan mas, dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilah itu last mile delivery, di mana biaya logistik sampai rumah ini harganya juga bisa efisien sih, affordable gitu. Jadi berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya mempercepat transisi energi lah ya.
0: Itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional? Ini ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama kendaraan dan lain-lain.
1: Bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasional. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi tidak pakai BBM atau solar, kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada EJ-nya, kita kan pakainya gas ya, kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu sudah termasuk transisi energi kan mas sebenarnya, kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan tapi infrastrukturnya, let's say untuk mengisi ulang BBG-nya atau isi nge-charge baterainya tidak mencukupi, cuma saja malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak baru nih buat Indonesia. Itu sih maksudnya kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi. Hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita.
0: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana bukan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM ini agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
1: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua. Kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja pembisnisnya rasanya masaknya mungkin gak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup ya, kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan, karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita selalu khawatir tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan. Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum, kayak gitu mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
0: Stabil ya.
1: Stabil. Nah, ini kan perlu mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Kalau dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
0: Iya. Ini dikhawatirkan ya, ketika mati listrik udah semua, jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
1: Gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya ini tapi kita juga secara individu mas.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Setuju.
1: Ya, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa aduh harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana sih, kayak gitu ya mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita, keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa misalnya, kayak gitu. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya tuh jadi ingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang bilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak masyarakat kita tuh pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan menjadi penurunan di tahun kedepannya gitu mas Lukman.
0: Ya, Ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya Mas Dimas ya.
1: Iya, betul Mas Lukman, jelas sekali ya. Apalagi kan itu butuh

97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan program musik dan informasi. Dan juga dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berkumandang pada pukul, telah berkumandang pada pukul 20:01 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan Isya di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 20:07 waktu Indonesia Barat. Azan Isya di Kabupaten Aceh Raya akan berkumandang pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Semuluh telah berkumandang pada pukul 20:20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, nah, nantinya setelah tiba pelaksanaan waktu ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, kami dari Studio Pro 1 RRI Melabuh juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Fadil juga ingin mengucapkan salam sapa kepada para pendengar yang berada di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi, Aceh Selatan, dan Kabupaten Semeluh yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan malam hari ini. Agar kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan Fadil juga ingin memohon maaf apabila siaran malam ini hari ini tidak maksimal karena memang berhubung satu dan lain hal kondisi yang memang kurang mendukung di kesempatan malam hari ini. Namun Fadil mencoba untuk berusaha terus menghibur para pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan telah tiba waktu kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini. Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Yang artinya, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas." Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Drama Radio Jalan Sagu yang Terputus. Produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai yang deras, dan hutan lebat seperti tembok hidup, pengiriman barang koperasi adalah perjuangan panjang. Hari ini lebih berat dari biasanya. Hujan turun tanpa henti, jalur utama menuju desa terputus seperti sagu yang patah di tengah proses tumbuh.
1: Aduh, Marta! Yoher! Coba Benny! Sabar lihat jalan di tikungan gunung sana itu, rubuh kah? Batu-batu besar semua turun tutup jalan semua.
2: Ah iya, kau bicara yang betul ini, Markus. Bah, tong su tunggu barang dari kemarin baru ada beras, minyak, garam, gula, kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau jalan rusak begini baru, mama-mama dong mau makan apa, siyo?
3: Iwe, saya su cek situasi pakai radio itu. Sopir bilang dorang tuh tara bisa lewat. Tanah longsor dari atas gunung sana. Jalur lewat sungai juga, aduh, su naik. Arus dia deras sekali.
4: Alam lagi bikin dia uji coba ini supaya kamu tahu. Kamu pikir alam ini dia cuma tidur saja kah? Dia bergoyang, dia sampai kita orang macam begini sudah nih, yang kita ada alami sekarang ini. Jalan patah di muka sana itu.
1: Tapi bapak, ini bukan goyang sedikit lagi. Ini bikin tong tidak bisa dapat barang-barang koperasi sama sekali nih.
0: Di tengah kebingungan, Yoel mencoba mencari solusi. Ia memikirkan satu jalur lama, jalur sempit yang dulu dipakai para pemburu melewati pinggir hutan lebat dan menyusuri sungai kecil di bawah gunung.
3: Tong ada satu jalur, tapi jarang sekali dipakai. Jalur lama di pinggir hutan, di dekat sagu itu. Kalau tong bersihkan sedikit mungkin bisa lewat bawa barang kecil ke apa kayaknya nih.
2: Aduh Yoel, jalur itu akar-akar besar banyak sekali. Dia pun tanah-tanah tuh licin, kalau tong tak lucur bagaimana? Mama-mama dulu pernah jatuh di situ, aduh.
1: Iyo, dan bagian yang dekat sungai itu dia pun jalan sempit sekali. Tong salah langkah tong bisa jatuh langsung dalam air.
4: Anak, memang jalur itu dia ganas, tapi bukan torang pemusuh. Bukan berarti kita tidak bisa lewat, toh. Kalau tong kerjasama, tong pasti bisa buka kembali jalur itu. Hutan itu cuma minta tong sapu sedikit saja, mo. Yo, toh.
3: Betul, bapak. Saya pikir ini, kalau tong gotong royong, tong bisa bersihkan jalur itu. Barang koperasi Desa Merah Putih juga, tong bisa angkut pakai tenaga orang dulu, toh. Jadi, tong tak usah tunggu truk.
1: Jalan gunung rusak, sungai harus deras, jalan hutan selama tidak dipakai. Tapi kalau terhadap pilihan lain, tong coba saja.
2: Oke, baik sudah. Kitong, mama-mama nih juga bisa bantu angkat barang-barang kecil. Jangan kamu pikir cuma kamu laki-laki yang bisa angkat beban. Kitong juga bisa.
0: Jalur lama itu seperti hutan rimba yang menelan cahaya. Akar menjulur seperti ular tua. Kabut turun dari gunung menutupi pandangan. Sungai mengaum di bawah mereka, namun gotong royong mengubah jalur yang hilang itu menjadi jalan harapan.
2: Itu apa tuh?
1: Ku pegang rotan itu kuat-kuat. Kita angkat barang pelan-pelan.
3: Tapi hati-hati, bah. Itu batu licin itu. Kok jangan injak tengahnya.
2: Markus, kau jangan sebut mama terkuat. Lihat ini. Mama angkat 3 karung kecil. Baru kok baru angkat dua saja? Kok susu step-step ini bagaimana nih, Bang?
4: Memang. Mau-mau Papua ini paling andalan sekali. Dongkak sekali semua laki-laki muka pemalas yang ada di sini.
1: Yoel, Yoel. Jalur ini hidup lagi. Tong bisa pakai jalur ini kalau jalur gunung putus.
3: Sasu bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan. Ini kekuatan torang semua. Jalur boleh terputus, terpapa sudah. Tapi torang pu harapan nih pokoknya jam putus.
2: Betul. Kalau tunggu jalan besar baik, tong bisa lapar duluan. Lebih baik tong kerja sama begini toh. Betul kan Rada?
3: Sudah.
4: Jalur sagu boleh patah, tapi jalur gotong royong tidak akan pernah mati. Itu jalur paling kuat yang ada di tanah Papua.
3: Yuk, saya mau bilang terima kasih banyak untuk kamu semua nih. Torang ini koperasi, tapi yang bikin koperasi hidup itu bukan kantor, bukan tompu laporan, tapi torang manusianya. Torang sulit sendiri hari ini. Jalur gunung tuh udah putus, sungai udah mengamuk, hutan udah tutup pintu. Tapi tong semua tara mundur. Torang semua gotong royong. Tong angkat barang sama-sama, tong buka jalan sama-sama. Koperasi Merah Putih ini memang tara akan jalan kalau tong masyarakat tara kasih kekuatan sama-sama. Jadi pokoknya saya hormat parah untuk kamu semua. Torang punya desa ini bisa maju karena tong kerja satu hati. Tara apa sudah jalan dah rusak, tapi torang pun semangat ini tara mungkin patah, tara mungkin rusak.
0: Begitulah, di tengah medan yang kejam, gunung curam, sungai galak, dan hutan lebat. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada segala rintangan alam. Ya, kebersamaan. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi jiwa dari koperasi Desa Merah Putih. Drama radio Jalan Sagu yang Terputus diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdani. Narator Diana Spadawati. Naskah dan sutradara Yanti Yusfit. Dan produser Haryance Elwati Menah.

0: Tolong, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Saya tidak bersalah.
1: Baik, Ibu. Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi.
2: Ibu! Ibu!
3: Duh, siapa sih ini pagi-pagi? Udah teleponan aja. Halo, ini siapa ya?
4: Halo, Mir. Kamu apa kabar? Ini aku, Selfie.
3: Oh, kamu, Sel. Kemana aja sih kamu selama ini?
4: Biasa, Mir. Namanya juga wanita karir.
3: Tumben, ada apa nih kamu telepon aku, Sel?
4: Gini loh, Mir. Besok aku mau ajak kamu arisan sesama alumni dulu. Gimana, kamu mau ikut gak?
3: Wah, tentu mau dong. Besok pokoknya kita kumpul ya. Bye.
4: Oke deh, Mir. Kalau gitu udah dulu ya. Pokoknya besok kita jumpa di Cafe Lato Lato, oke?
3: Duh, seneng deh. Aku besok ngumpul bareng teman-teman alumni SMA dulu. Pokoknya aku harus kelihatan sosialita nih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mirna. Mirna. Mana sih si Mirna? Ya Allah, Mirna. Apa dia belum masak ya? Ini kan udah siang.
3: Waalaikumsalam. Duh, Mas Lukman, kok cepat banget sih pulangnya?
1: Cepat apanya, Mirna? Ini udah siang loh. Udah jam 12. Mir, kamu belum masak ya? Udah siang gini.
3: Apa? Udah jam 12? Ya udah, iya. Aku masak sekarang, Mas. Boyal amat sih.
1: Mirna, Mas balik kerja dulu ya. Ini ada orderan jemputan.
3: Iya, Mas. Hati-hati. Jangan lupa bawa pulang duit yang banyak ya, Mas. Soalnya aku mau shopping, Mas.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Reni udah pulang, Bu.
3: Wah, mantul nih. Aku bisa ikutan pinjol. Dan aku bisa punya banyak uang. Bisa beli baju. Bisa beli skincare. Bisa ke salon. Terus angsurannya juga gak banyak nih.
2: Ibu, ibu kok gak dengar Randy panggil dari tadi?
3: Eh, Randy, kamu udah pulang? Ibu lagi sibuk, nak. Ya udah, kamu ganti baju sana. Dan makan ya, jangan lupa.
2: Baik, Bu.
3: Yeay, duh. Pagi-pagi udah buat seneng. Gini dong, sekali-kali masuk SMS, langsung duit. Waktunya aku shopping. Aku harus kelihatan elegan dan sosialita nih besok. Di depan teman-teman reunian SMA-nya aku.
4: Hey, kamu Mirna kan?
3: Selfie? Hey, apa kabar Selfie?
4: Baik dong, Mir. Aduh, seneng banget aku bisa jumpa kamu di sini. Wah, kamu keren juga ya. Banyak banget shoppingnya. Pasti banyak duitnya ya.
3: Ya gitu deh, Selfie. Namanya juga orang kaya kan?
4: Oh ya, besok kamu pasti pergi ke reunian kita kan? Sekalian kita buat grup arisan gitu. Ibu-ibu sosialita lah, mancelita.
3: Jadi dong. Ya pastilah, aku juga gak sabar mau lihat gimana keadaan kalian semua. Duh, pasti seru deh besok. Besok kita kumpul kan?
4: Ya udah, Mir, kalau gitu aku duluan ya. Soalnya aku mau lunch dulu sama suami aku. Bye.
3: Oke deh, Selfie, bye. Duh, gimana bawanya nih barang-barang belanjaan aku banyak banget. Ya udah deh, aku panggil Bajai aja. Bajai.
1: Dari mana saja kamu, Mir? Kenapa belanjaan kamu tuh banyak banget? Hah? Kamu habis shopping?
3: Iya, Mas. Aku baru pulang dari mall. Nih, aku beliin baju untuk Mas Lukman dan juga Randy. Bagus kan?
2: Wah, Bu. Bajunya bagus-bagus banget. Makasih ya, Bu. Ibu udah beliin baju untuk Randy.
1: Dari mana kamu dapat duit sebanyak ini, Mirna?
3: Duh, apaan sih, Mas? Udah mau dibeliin, ya udah, nggak usah banyak tanya dong.
1: Berhak dong, Mir, saya tanya. Saya tidak mau kamu beli ini semua dari uang yang tidak jelas.
3: Mas, jadi Mas nuduh saya kalau yang saya dapatkan ini dari duit haram gitu? Mas, makan siang udah aku siapin ya. Aku mau arisan dulu nih sama teman-teman SMA. Hari ini perdana kami reunian.
1: Jam berapa kamu pulang?
3: Ya, kalau udah selesai, aku pulang, Mas.
1: Tapi kamu jawab dulu, Mir. Dari mana kamu dapat duit bisa belanja sebanyak ini?
3: Aduh, Mas. Itu-itu aja terus dibahas. Ya, aku nabung lah, Mas. Tiap Mas kasih uang, sisanya aku tabung. Terus, aku juga ada jualan online gitu, Mas.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Pokoknya kamu jangan pernah bohong-bohong sama Mas ya.
3: Iya Mas, iya. Ya udah, aku pergi dulu ya Mas. Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Wah, pada berubah semuanya.
5: Wah, itu kan si Mirna. Cantik banget ya dia. Gayanya juga sosial banget.

Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

0: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
0: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia ya, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama, mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya, lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Test.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Sabtu 19 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa, dan juga mohon maaf apabila siaran malam hari ini terbilang tidak maksimal karena satu dan lain hal dengan kondisi Fadil yang kurang sehat. Dan insyaallah besok kita akan jumpa pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.